0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa nih, walaupun ini jam 7 pagi tapi lewat 8 menit. Maaf banget ya. Iyo kan korupsi waktu. Enggak, aku ceritain sebentar nih sahabat suara ya. Jadi tadi aku nyampe radio tuh emang jam-jam 6 kurang 10 atau 15 menit lah sahabat suara ya. Udah nih prepare dulu, narok sarapan segala macam ya kan. Dan tadi emang kebetulan aku rutenya agak mutar-mutar sana sini ya. Sarapannya beli bubur ayam, terus sempat ke minimarket dulu mau ngambil duit cash ya kan, beli mineral ya yang gede sama buah juga, plus beli gorengan. Enggak tahu lagi kepengen, jujur sahabat soal lagi kepengen gorengan 3.000 gitu kan, di skip gitu. Jadi muter-muter lah, dan tahu sendiri dong kalau udah jam 6:30 pagi ke atas itu rame banget jalanan ya, karena pada nganterin anak-anak ke sekolahan gitu kan ya. Nah, udah siap nih, udah aku taruh semua, udah siapin piring, sendok segala macem nih sahabat suara. Jam 7 tadi ya, teng nih, tiba-tiba memang sih dari rumah pas mau pergi perut tuh udah gak beres gitu ya. Jadi tadi langsung lah aku dapat panggilan alam. Daripada aku nahan-nahan kan, nanti jadi batu ya. Jadi alhasil aku tadi nyetor dulu sahabat suara ya, astaga. Dan kayak agak gercep aja, jadi langsung lari-lari gitu kan, langsung seset gitu, nyetor lah sahabat suara. Jadi maafkan ya kalau aku agak terlambat ya masuknya ya. Yang penting aku tetap temenin kamu nih sahabat suara ya, sampai dengan jam 9 lewat lah gitu ya. Karena kan ini aku openingnya lewat juga nih sahabat suara ya. Dia suara seru. Dan boleh juga kamu dengerin selain di frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin Iswara dimanapun, kapanpun. Dan pengen dengerin Iswara yang lain juga boleh juga sahabat suara ya. Dan tentu saja satu hal yang aku gak akan bosen-bosennya, dan kamu pasti udah tau lah ya kalau aku bakal ingetin terus, untuk kamu hati-hati di perjalanan, woles-woles aja berkendaranya ya. Karena emang balik lagi padat jam-jam segini sahabat suara, karena orang pada beraktivitas, pada berkendara juga ya. Dan yang pastinya juga yang puasa hari Kamis, selamat berpuasa. Yang padat aktivitas hari ini, jangan lupa pondasi sarapannya sahabat suara, biar hari ini lebih energik aja gitu ya. Oke, langsung aku buka siaran pagi hari dengan 3 lagu. Kita flashback ke lagu-lagu Indonesia tahun 2001. Udah pada lahir belum ya? Udah lah pasti ya. Ya kalau belum gak apa-apa, kenalan sama lagu-lagunya. Insya Allah bikin kamu yang lagi dengerin siaran aku pagi hari ini nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: Waduh, tiba-tiba mellow nih Okan, gak apa-apa. Yang penting tadi, poinnya adalah bisa nyanyi-nyanyi di jalan ya. Ada Ari Lasso dengan Perbedaan, langsung secara full aku puterin. Kita flashback di lagu-lagu Indonesia tahun 2001 ya, sebagai pembuka aku siaran pagi hari ini ya. Ada Padi, Semua Tak Sama, Tik Band, Terbaik Untukmu, dan juga Ari Lasso dengan Perbedaan, langsung aku puterin secara full.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini ya. Udah dibuka dengan 3 lagu Indonesia 2001. Ada Padi dengan Semua Tak Sama, Tik Band Terbaik Untukmu. Dan barusan kamu dengerin ada Ari Lasso dengan Perbedaan. Sahabat suara, kalau ada kecium bau-bau bubur ayam, mohon maaf ya. Itu aku yang sarapan bubur ayam. Belum minum lagi, astagfirullahaladzim ya. Iya. Pokoknya kamu yang lagi mendengarkan siaran aku sekarang, sekali lagi hati-hati di perjalanan kamu lah, sahabat suara ya. Anyway, alhamdulillah ya. Setelah sering banget aku bilang, sahabat suara, Palembang panas banget. Kemarin sore hujan deras banget Palembang, demi apapun, sumpah. Jadi ceritanya gini, sahabat suara, aku kemarin tuh jam 1 atau 2 siang itu udah balik ya sebenarnya, karena memang jujur pengen istirahat, karena emang nyeri-nyeri di sakit aku tuh kambuh lagi nih gitu ya. Jadi alhasil harus balik kayak gitu. Tapi memang balik juga karena aku tuh udah beli lauk ya buat dibawa ke rumah gitu. Gak lucu kan kalau misalnya aku beli lauknya siang bawanya malam, kan gak mungkin gitu kan. Jadi baliknya jam-jam berapa ya, jam 2 kalau gak salah. Udah nih aku langsung mandi segala macam, bersih-bersih, udah langsung bentangkan kasur ya. Langsung guling-guling, ketiduran nih sahabat suara ya. Nah pas bangun jam-jam berapa ya, kayaknya jam 3-an deh, itu hujan deres banget. Wow. Terus kayak, wah, Palembang hujan nih. Tapi sebenarnya kemarin itu kan emang udah mendung ya dari pagi ya. Tapi gak hujan-hujan gitu loh, sahabat suara ya. Dan hujannya cukup lama, deres juga. Bahkan nih ya, lorong rumah aku tuh sampai banjir loh, sahabat suara. Ya, dan kebetulan hujan deres kemarin itu dimanfaatkan sama bapak emak di rumah ya, untuk apa? Nyuci karpet. Jadi pas hujan deres, pada mandi hujan tuh bapak mama di rumah ya. Cuma bedanya emang gak pake penutup kepala ya, bapak pakai helm ya. Karena emang bapak di rumah tuh rawan kalau kena hujan sakit gitu kan. Kalau emak kuat-kuat aja gitu ya, sahabat suara. Astaga ya. Tapi emang ya alhamdulillah lah intinya, sahabat suara ya. Hujan jadi agak-agak sejuk. Tapi emang dingin banget sih kemarin jujur. Ya ini aja aku pagi ini pakai sweater, walaupun pagi hari ini juga cuaca udah panas aja nih, sahabat suara ya, kayak gitu. Nah ternyata kalau aku baca dari kompas.com ya, di hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat itu kan udah mulai mengguyur kota Palembang ya. Dan setelah beberapa waktu terakhir kita mengalami musim kemarau panas gitu ya. Jadi kalau di sini aku baca, BMKG menyebut ya, hujan ini ya dipengaruhi oleh pergerakan awan dari wilayah sasaran operasi modifikasi cuaca. Oh, ternyata ada operasi modifikasi cuaca ya di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir yang berkembang secara alami ketika bergerak menuju ke Palembang gitu ya. Gitu sahabat suara. Jadi ini udah dikonfirmasi juga sama kepala stasiun Meteorologi Sultan Mang Badrodin II, Palembang, Siswanto, kalau awan yang disemai di wilayah sasaran bergerak yang tadi aku sebutin, itu ngikutin arah angin ke Palembang gitu. Dan dalam perjalanannya, awan itu berkembang secara alami dan akhirnya memicu hujan di wilayah Palembang ya, mulai dari siang, sore, sampai ke malam juga malahan, sahabat suara ya, kayak gitu. Tapi ternyata selain memang karena operasi modifikasi cuaca yang dilakukan, tetapi juga ada faktor lain kayak gitu, sahabat suara ya. Yaitu adalah tadi ya, penyemaian awan yang berfungsi, yang hanya berfungsi mengoptimalkan proses presipitasi di awan yang udah terbentuk secara alami gitu ya. Dan memang bisa dibilang nih ya, BMKG mencatat kondisi atmosfer di Sumatera Selatan memang mendukung pembentukan awan hujan. Nah gitu sahabat suara, makanya ujung-ujungnya bisa hujan gitu. Ditambah lagi diperkuat dengan kelembapan udara yang tinggi dan atmosfer yang labil. Ya bukan cuma kelakuan kita yang labil. Sehingga peluang terbentuknya awan hujan semakin besar gitu sahabat suara ya. Oh pantes Palembang udah mulai hujan tipis-tipis nih sahabat suara ya, itu ya. Sekali lagi kita bersyukur ya, alhamdulillah ya Palembang diguyur hujan juga. Seenggaknya gak panas-panas banget ya. Kalau kemarin-kemarin kayaknya kering banget rasanya ya. Kayak haus sepanjang hari gitu ya, males mau keluar gitu kan. Ini kan ada ya, senggangannya adalah hujan tipis-tipis aja gitu kan sahabat suara ya. Kayak gitu ya, akhirnya sejuk juga cuaca kota Palembang ya. Nah ini waktunya kamu untuk mulai ready aja kalau udah mulai hujan. Ready-nya apa? Siapa tahu rumah kamu bocor ya. Ya atau mungkin cepat banjir. Nah ini juga bisa menjadi atensi juga buat kita-kita juga sahabat suara. Emang sebab salah tapi ya, panas salah, hujan salah, gak tahu nih mana yang benar nih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Rafa. Antingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemas Palembang. Jual emas harga puas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk 2026 ini, Sariwangi mengajak Karang Taruna yang ada di kota kita tercinta, Palembang, untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu atau tim kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga di daerah sekitar kamu, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Sekali lagi, kalau kamu dan tim kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga sekitar ya, ayo submit proposal terbaik kamu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal itu dari 17 sampai 27 Juli 2026 ya. Sekali lagi, pengumpulan proposal itu dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026. Nah, 178 pemenang terpilih ini bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026 dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Jadi ayo tunjukkan desain gapura terbaik kamu, rayakan semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang dan juga grand prize-nya sampai dengan total 17 juta rupiah. Tuh, worth it banget ya hadiahnya sahabat suara. Jadi jangan sampai terlewatkan. Atau gini aja, kalau kamu informasi dari aku kayaknya kurang jelas, bisa cek aja di Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sekali lagi, bisa cek di Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu belakangan ini ya selalu termenung ya, gara-gara mikirin di ekonomi era now ya, kayaknya kamu ngerasa kok penghasilan aku gitu-gitu aja gitu kan ya. Atau bisa jadi ya bengong sambil kepikiran, aduh pengen deh punya pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama. Nah ini dia sahabat suara, pas banget nih kamu dengerin yang satu ini ya. Jadi ini ada kesempatan yang sayang banget juga kalau kamu lewatkan. Jadi ayo gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Nah untuk program ini kerennya itu benar-benar fleksibel banget ya. Jadi bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu. Dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan, atau ya tetap bisa punya duit buat nongkrong sama teman kamu ya. Dan tenang, untuk proses daftarnya juga nggak ribet sama sekali ya. Jadi kamu bisa cek ke link yang aku sebutin ini ya, tiga kali aku sebutin, link tr.ee/recruitment/salesforce A1. Sekali lagi, link tr.ee/recruitment/salesforce A1. Sekali lagi ya, link tr.ee/recruitment/salesforce A1. Dan isi form pendaftarannya di situ, lengkapi data-datanya, udah selesai ya. Pokoknya sahabat suara, jangan tunggu nanti-nanti, jangan tunda-tunda. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, Piala Dunia udah selesai ya. Walaupun Piala Dunia 2026 udah selesai, tapi tetap ya gegap gempitanya, bahasannya masih sampai sekarang dibahas di media sosial ya. Terutama di laga final kemarin nih sahabat Suara, yang benar-benar gils banget lah pokoknya gitu ya. Nah, tapi sahabat Suara, walaupun memang tadi aku bilang Piala Dunia 2022 selesai, tapi udah di-spill sebenarnya untuk rencana Piala Dunia di edisi berikutnya ya. Kita tahu Piala Dunia edisi berikutnya itu akan ada di tahun 2030 nih sahabat Suara, 4 tahun lagi, karena memang Piala Dunia kan 4 tahun sekali ya. Nah, jadi sahabat Suara, untuk Piala Dunia 2030 seperti apa? Jadi aku baca dari detik.com ya, Piala Dunia 2026 kan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko gitu ya. Tapi dari halaman FIFA.com, Piala Dunia 2030 itu bakal sedikit berbeda nih sahabat Suara. Wow, bedanya apa? Jadi bedanya adalah edisi di tahun 2030 Piala Dunia itu adalah menandai ulang tahun ke-100 dari FIFA ya sepertinya sahabat Suara ya. Jadi rencananya Piala Dunia 2030 ini bakal dilaksanakan di 6 negara dan 3 benua berbeda. Wow. Ini aja yang 2026 aja udah riuh ya. Ini dilakuin di 6 negara dan 3 benua berbeda 2030. Jadi sebagai tuan rumah utama nih sahabat Suara, itu ada 3 ya, Maroko, Portugal, dan Spanyol. Itu tuan rumah utama Piala Dunia 2030 ya. Sekali lagi ada Maroko, Portugal, dan Spanyol. Tetapi ada juga 3 negara lainnya yang akan menjadi apa ya, sebagai perayaan satu abad gelaran Piala Dunia. Jadi ulang tahun ke-100 lah ya. Enif ya dari gelaran Piala Dunia ini, yaitu ada negara Argentina, Paraguay, dan juga Uruguay. Nah, total 6 berarti sahabat Suara ya, kayak gitu ya. Jadi ikutan juga nih Argentina, Paraguay, dan juga Uruguay sebagai perayaan satu abad gelaran Piala Dunia gitu ya. Nah, untuk peserta, jumlah tim dan pertandingan itu tetap nggak ada yang berubah, dengan 48 tim dan 104 pertandingan yang bakal meramaikan Piala Dunia 2030 di Maroko, Portugal, dan Spanyol ini, kayak gitu ya. Luar biasa sih ya. Jadi bakal berlangsung di Amerika Selatan juga gitu ya. Dan selain memang gak hanya kemarin sempat bukan hanya mengumumkan Piala Dunia edisi 2030, FIFA juga sudah merilis ya, atau sudah confirm juga kalau nantinya lagi Piala Dunia 2034, ya Allah, masih ada umur gak ya kira-kira ya. Piala Dunia 2034 itu adalah pihak tuan rumahnya adalah Arab Saudi nih sahabat Suara, yaitu kata FIFA sih gitu ya. Oke, itu dia sahabat Suara. Berarti akan ada 2030 di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Terus ada perayaan satu abad gelaran Piala Dunia itu ada di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Wow. Gils ya, ini bakal rame banget nih berarti, karena ada Enif-nya juga gitu ya. Tapi kira-kira siapa yang bakal menjadi juara 2030? Ya, apakah tetap Spanyol akan mempertahankan gelar, atau negara lainnya yang kita nggak tahu nih, yang udah mempersiapkan generasi emasnya dari sekarang ya. Yang pasti, mudah-mudahan kita diberi umur panjang nih sahabat Suara. Biar bisa salah satunya nonton Piala Dunia 2030, bahkan sampai 2034, bahkan sampai ke tahun-tahun lainnya juga ya. Amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku pengen kasih tahu kamu kalau hari ini ya, di hari Kamis, ada informasi yang penting banget dan harus kamu dengarkan terkait soal belanja perbelanjaan nih ya. Yang pasti pengennya kalau belanja-belanja cara yang promo, ya nggak sih? Nah, maka dari itu sahabat suara, ini dia aku kasih tahu kamu promo yang ada di Alfamidi. Itu banyak banget, tapi kalau yang sekarang aku pengen kasih tahu kamu ada promo dalam rangka spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Jadi ada program promo double surprise khusus kamu member Alfamidi. Jadi buat yang menjadi member, harus jadi member dong sekarang ya. Jadi belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi. Kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.900.000 dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi makanya ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Atau kalau pengen informasi lebih lengkap, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Sero. Sahabat suara yang lagi dengerin ini, terutama buat pasangan suami istri yang lagi mendengarkan, kebetulan baru OTW jam segini ya, langgeng-langgeng terus, mesra-mesraan terus ya. Dan semoga apa namanya, sampai tiada pun juga tetap langgeng-langgeng lah pastinya ya. Kalaupun ribut-ribut ya, biasa namanya bidik rumah tangga ya, enggak ya, ada bumbu-bumbunya ya kan. Is, oh kan si paling sok-sokan ngomongin rumah tangga, nikah aja belum. Maaf, bukan berarti menggurui, enggak. Cuma kan yang benar kan, doanya yang bagus-bagus lah pastinya ya. Karena emang aku sering banget dibilang kalau menjalani rumah tangga tuh gak sesimpel apa yang difikirkan gitu loh sahabat suara. Apalagi ketika udah nikah, kita tuh kayak baru terlihat aja pasangan kita tuh seperti apa, segala macam gitu kan ya. Yes, emang bener sih sahabat suara. Jadi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan, diselesaikan dengan baik-baik, terus juga saling pengertian, beda sama pacaran ya. Kalau pacaran mah ya gak usah dibilang lah ya, bukan kayak rumah tangga gitu sahabat suara ya. Nah, kenapa sih Okan tiba-tiba bahas soal suami istri ya, biduk rumah tangga? Karena pengennya jangan sampai seperti ini sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi ini aku baca dari CNN Indonesia, awalnya di Instagram aku cari terus dapetlah informasinya gitu ya. Ini kejadiannya di Bali sahabat suara. Ada seorang perempuan yang melaporkan suaminya sendiri ya ke Polresta Denpasar Bali. Sekali lagi, ada seorang perempuan, istri ya, melaporkan dilaporkan kebalik. Maaf. Kebalik ya. Jadi seorang perempuan dilaporkan suaminya, berarti ada seorang istri dilaporkan suaminya sendiri ya ke Polresta Denpasar Bali atas dugaan penggelapan asal-usul orang. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau di sini aku baca, pria ini selaku suami ya itu tak terima istrinya melahirkan bayi mereka lebih awal di rumah sakit yang berbeda dan gak sesuai dengan pilihannya gitu sahabat suara ya. Kemudian akhirnya laporan ini pun diproses di kepolisian yang ada di sana ya, dan akhirnya Selasa kemarin 21 Juli 2026 suami dan ibunya datang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polresta Denpasar sebagai telapor ya, kayak gitu. Dan ini yang terjadi gitu kan ya, gitu. Tam-tam-tar. Ini memang agak-agak dakdikdukser ya emang sahabat suara ya. Kok bisa gitu ya? Bisa kejadian seperti ini tuh gimana kok? Jadinya cuma karena melahirkannya di rumah sakit yang berbeda, enggak sesuai dengan pilihan, kok bisa saling melapor? Makanya tadi aku bilang ini agak-agak aneh aja gitu sahabat suara ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini bentar aku tutup dulu iklannya nih sahabat suara. Di portal beritanya di iklan soalnya ya, kayak gitu. Jadi akhirnya ya di sini kalau aku baca, sebenarnya kasus ini sudah bergulir dari beberapa bulan lalu, kayak gitu ya. Di bulan Maret kemarin, kayak gitu. Jadi sebenarnya bayinya udah dilahirkan 14 Februari 2026 kemarin ya, tapi si suami pengen bayi mereka itu dilahirkan di 22 Februari 2026 di rumah sakit yang berbeda. Jadi sekali lagi sahabat suara, bayinya ini udah lahir 14 Februari kemarin di rumah sakit A. Tapi si suami pengennya bayi mereka itu dilahirkan di tanggal 22 Februari 2026, berarti seminggu kemudian ya. Tapi di rumah sakit B. Gitu. Ya. Dan dijelaskan di proses itu, ternyata memang si istri sempat mengalami kontraksi darurat di tanggal di tanggal 14 itu. Makanya akhirnya dilakukan proses persalinan secara sesar ya di 14 Februari itu sahabat suara ya. Makanya pelaporan atas dasar pasal 401 KUHP tentang penggelapan asal-usul orang ini didasari karena nama si suami itu tidak tercantum sebagai penjamin dalam prosedur administrasi rumah sakit itu gitu. Melainkan ya ya nama ibu kandungnya ini atau istrinya ini yang tercantum gitu Sobat Suara ya. Ya ini masih berlangsung prosesnya ya, cuma ya kalau kebaca di sini memang Polresta Denpasar membenarkan adanya laporan ini, ya lagi diproses juga. Yang pasti sejauh ini ada 6 saksi yang udah diperiksa gitu Sobat Suara ya. Aku nggak tahu sih, jujur aku nggak tahu Sobat Suara, cuma bukannya harusnya yang begini itu di secara kekeluargaan aja ya, maksudnya kayak nggak perlu ada lapor-lapor per polisian, tapi nggak tahu sih ya, nggak tahu juga Sobat Suara. Cuma aku jujur ketika baca berita ini langsung gitu-gitu, laporin sendiri sama suaminya gitu Sobat Suara, astaga. Ya jangan sampai terjadi seperti itu ya di Palembang ya. Makanya tadi aku bilang kalau ada apa-apa dikomunikasikan ya, tidak perlu ada pelapor-laporan polisi gitu kan. Ya pada akhirnya ngapain juga ujung-ujungnya kalau ya nikah ujung-ujungnya beginian tuh gimana cerita gitu Sobat Suara ya, astaga. Sumpah sampai sekarang aku gak masuk akal gak ya. Kalau kamu gak percaya kamu silahkan cari aja beritanya, dan kira-kira menurut kamu kayak gimana nih ya. Aduh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.000?

0: just for once. What do you want? Baby, tell me the truth. Do you only love me 'cause you have to?
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Ini ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi dan sepertinya di perjalanan sekarang ini kamu terlihat ada Alfamidi, mampir dong belanja sahabat suara ya. Dapatin promonya. Yang belum jadi member Alfamidi, berugi banget ya. Jadi buruan jadi member Alfamidi. Jadi belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk-produk house brand private label. Ada cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi. Kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi makanya ya, ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Ya, informasi lebih lanjut kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Sekali lagi bisa cek aja di Instagram @alfamidi

0: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, apa jadinya kalau kita itu mirip dengan seseorang yang kita ketahui ya, dan ujung-ujungnya viral mendadak nih, Sahabat Suara. Nah, ini terjadi ya, kamu mungkin udah lihat di media sosial, di Instagram, di TikTok atau dimanapun lah ya. Jadi media sosial tuh dihebohkan dengan kemunculan seorang pedagang kambing asal Kota Batu, Jawa Timur, yang viral dadakan karena penampilannya yang khas nih, Sahabat Suara. Jadi abang ini ya bernama Faik Muhammad Al-Katiri, atau sering disapa Bang Faik, atau Instagramnya aku udah lihat, nama Instagramnya adalah Bang Faik _ Batu ya. Jadi saking viralnya nih, Sahabat Suara, akun Instagram punya Bang Faik ini ya, ini baru dibuat Jumat kemarin, 18 Juli 2026, mendadak viral, rame, dan dalam waktu sekian hari, sekarang followersnya udah 166.000. Bayangin tuh, berarti hitungannya belum seminggu ya, Sahabat Suara ya. Udah 166.000 followers ya. Nah, jadi dalam unggahannya, memang Bang Faik udah memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan niatnya untuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Yang benar sih, aku sempat lihat kayak postingannya ada satu, katanya nasihat yang selalu Bang Faik ingat adalah selalu tersenyum terutama pada saat mengawali hari, amalan ringan banget tapi sering diremehkan, padahal dahsyat. Wah gitu ya. Jadi pokoknya menyebarkan dakwah lah, Sahabat Suara ya, kayak gitu ya. Nah, tapi awalnya adalah ya viral itu ketika video yang direkam di sebuah kandang kambing ini awalnya cuma menampilkan aktivitas sederhana, tetapi netizen justru tertuju di penampilan dari Bang Faik ini, Sahabat Suara. Jadi dalam unggahan ini Bang Faik ini jujur ya, mirip banget dengan sosok yang kita tak ketahui, Sahabat Suara ya. Jadi pokoknya kau bisa cari aja sendiri ya. Jadi pokoknya Bang Faik di sini memakai jubah warna putih dipadukan dengan sorban merah menjuntai di bagian punggung, rambutnya yang panjang sebahu, lengkap dengan jenggot dan juga kumis, dan netizen itu pada menyebut penampilannya itu ya tadi ya, menyerupai sosok yang kita ketahui lah, Sahabat Suara, atau yang sering kita lihat juga gitu ya. Dan akhirnya unggahan ini viral kayak gitu, Sahabat Suara ya. Dan akhirnya tadi Bang Faik pun buat Instagram dan juga kaget ketika dia baru buat Instagram ya, pada rame ngefollow dia, Sahabat Suara, kayak gitu ya. Dan dia sempat cerita kalau pengambilan konten tuh cuma pakai handphone doang. Dan benar sih kalau kamu lihat postingannya, rata-rata isinya ada pesan-pesan lah, kayak gitu, pesan-pesan positif ya. Intinya memang dia mau berdakwah ya. Nah, cuma saking benar-benar ramenya nih, Sahabat Suara ya, Bang Faik ini sempat kebanjiran mau diajak endorse gitu, mau di ya ditawarin kerjasama segala macam, tapi Bang Faik nggak mau, Sahabat Suara ya, kayak gitu. Jadi dia sempat update di Instagram dia, katanya bukan menolak rezeki atau nggak butuh uang, tapi kurang berkesesuaian dengan tujuan awal pembuatan akun dia. Karena baik lagi Bang Faik buat akun ini untuk dakwah dan berbagi, kayak gitu, Sahabat Suara. Jadi kalaupun memang ada yang mau endorse, pengennya adalah yang sesuai dengan rules-nya. Contoh kayak pelayanan semacam ambulan gratis, ngasih hadiah ke guru TPA, anak yatim, segala macam. Intinya begitu, Sahabat Suara ya. Dan memang saking viralnya, istrinya ini sempat aku baca-baca juga, Sahabat Suara ya, istri juga sempat khawatir kayak gitu, karena emang ya viral tadi kayak gitu sih ya. Ada-ada aja. Kalau kamu percaya atau pengen lihat penampakannya atau sosoknya seperti apa, kau bisa cari aja tuh ya di Google Bang Faik ya, Bang Faik pedagang kambing. Nah, cari aja gitu, Sahabat Suara ya. Tapi jujur emang pas aku lihat pertama kali sih, ya Allah, kayak ya ampun, mirip banget gitu ya, Sahabat Suara ya. Astaga. Tapi keren sih Bang Faik, karena tidak terlena dengan viralnya, ujung-ujungnya tetap pengen fokus konsisten pengen berdakwah. Keren Bang Faik.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, perayaan kemerdekaan selalu menjadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Apalagi bulan depan kita udah Agustus ya, siap-siap di hari kemerdekaan ya. Nah, untuk tahun ini 2026, Sariwangi mengajak Karang Taruna yang ada di Palembang, kamu untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu dan tim punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga di daerah kamu, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Sekali lagi, kalau kamu dan juga tim punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng warga di sekitar kamu ya, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal itu dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026 dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Ayo tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang dan juga grand prize sampai dengan total 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai terlewatkan sahabat suara. Atau kalau pengen informasi lebih lengkap bisa cek di Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sekali lagi informasi lebih lanjut bisa cek di Instagram Sariwangi @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Udah jam 9 lewat 8 menit sesuai dengan janji aku di awal opening tadi ya. Karena openingnya ngaret ya, jadi closingnya juga ngaret nih. Tapi yang pasti udah selesai nih siaran, aku akan ngemul siaran buat hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa banyak minum air putih, jaga kesehatan juga. Kalau ngantuk, cuci muka. Jangan keseringan natap komputer ya. Boleh natap yang lain, natap masa depan kek. Atau natap wajah gebetan. Kalau gak ada gimana kan? Kalau gak ada ya siapa kek gitu. Ini tatap ya. Biar seger aja gitu ya. Jangan lupa juga sahabat suara, buat nanti jam 11 dengerin ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia. Dan boleh follow media sosial Iswara, dan bisa live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerin Iswara kapanpun dimanapun ya. Yaudah deh kalau kita pamit ya sahabat suara. Ciao ya. Aku pengen, kayaknya pengen ngopi sih sebenarnya, tapi gak tau lah ya, lihat aja pengen guling dulu atau gimana, gak tau lah ya. Labil emang ya. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Indonesia.
1: Iswara.
2: Diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
5: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
4: Iswara.

0: Indonesia, Sahabat Suara. Mungkin kamu masih bertanya-tanya kayak, ih lagunya kok hipdut gini, tapi kok enak sih gitu ya.
1: Iya,
0: awal pertama kali gue dengerin genre hipdut tuh kayak, duh kenapa dangdut begini sih, tapi kok enak ya gitu. Kok jadi malah nyanyi gue gitu. Ini lagunya Robocop, Sahabat Suara. Kepanjangannya adalah Rombongan Bodong Koplo.
1: Yang nyanyinya Naikila.
2: Bukan
0: Robocop. Judulnya adalah
2: Calon Mantu Idaman.
0: Calon Mantu
1: ada
0: Idaman.
1: Ada Naikilanya kan di dalam kan?
2: Nggak ada.
1: Oh nggak ada.
0: Iya di situ ada liriknya tadi kata Citra. Kata Citra ini ada liriknya tadi kan kalau nggak salah. Aku adalah ibu, calon ibu terbaik untuk
1: ayahmu.
0: Ayahmu ya kalau nggak salah.
1: Emang ayahmu.
2: Calon mantu terbaik mamamu.
0: Oh calon mantu terbaik untuk mamamu. Oh gitu.

0: gitu.
1: Tapi itu suara naik gila kan tadi?
2: Bukan. Eh. Tabok lama-lama.
3: Astagfirullahalazim. Eh, lu kalau ada masalah rumah tangga emosi, jangan dibawa-bawa ke sini.
1: Tapi suara tahu juga emang begitu. Itu kan suaranya kayak suaranya naik gila.
0: Bun, genrenya, genrenya iya sama. Ibu
2: sini gak dikit aja.
3: Bun, ntar lu didandarin kayak naik gila loh.
2: Iya loh.
1: Sumpah, ada bapak-bapak emosian ya. Gue temuin cuma di sini doang.
0: Tapi kalau ada, tapi kalau ada naik gila, interview mau gue
4: sikat ya. Bisa sih.
1: Maksudnya
0: mau foto bareng.
1: Mau foto bareng.
0: Kamu udah lihat belum dandannya naik gila?
1: Ya naik gila yang nyanyi sama siapa tuh?
0: Tensi
1: yeah. Tensi meter itu kan.
2: Tensi darah.
0: Lebih tensi darah. Tinggi.
1: Tensi tinggi. Ya itu kan naik gila kan.
0: Iya yeah. Tapi yeah, kalau yang bikin tensi tinggi adalah
1: adalah keren, gini cerita keren, tentang keren,
0: ngomongin tensi yang bikin tensi tinggi ya. Kadang-kadang yeah, kalau ngomongin atau dengar cerita-cerita atau informasi tentang MBG itu kadang-kadang bikin tensi kita naik turun gitu.
1: Ada
0: ya.
1: Apa lagi Pak Rizky kalau boleh jadi, disampaikan?
0: Ini Bu Nani Sudaryati, ini kan kemarin ditunjuk sebagai penggantinya Pak
4: Dadan.
1: Pak Dadan.
0: Iya kan sebagai ketua BGN.
1: Enggak mau nyanyi.
0: Kepala BGN. Ya. Tapi kemarin Bu Nani itu mengundurkan diri dulu.
1: Eh kok bisa padahal itu kan jabatan yang harusnya terhormat dan menyenangkan. Iya.
0: Jadi ada pernyataan resmi yang dirilis di akun Facebook pribadinya, Bu Nani menyebutkan kalau ia akan fokus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.
1: Bu Nani semoga cepat
0: ternyata
1: sembuh.
0: Ternyata ia mau fokus sama iya. Nani ini Bu Nani ini mengaku telah berpamitan juga kepada atau mungkin izin ya kepada Pak Prabowo Subianto dan menyampaikan permohonan maaf karena harus melepaskan tanggung jawab sebagai kepala BGN demi memprioritaskan pemulihan kesehatannya.
1: Iyalah, kesehatan kan nomor satu.
0: Betul. Ya, enggak kan? Lama dari itu Pak Prabowo resmi melantik masih muda soalnya ya.
4: Mas
0: Sudaryono sebagai kepala BGN di Istana Negara Jakarta Rabu sore. Gitu. Ini sakit. Ternyata mau nyembuhin jantungnya. Koran katanya Bu Nani itu punya jantung setelah jadi kepala BGN.
1: Rizky. Tadi itu ada di pikiran saya. Saya tidak keluarkan dari mulut saya.
3: Maaf.
1: Karena saya pikir tidak tepat ini konteksnya. Lah, ubah blaskan saja.
3: Kita doakan sama suara mudah-mudahan Bu Nani cepat sembuh.
1: Bu Nani ya, kan jantungannya
3: jantungnya sehat gitu ya kan.
1: Ada saran
3: jadi kepala BGN.
1: Kalau aku

0: Besok English Day. Besok English Day.
1: That's my favorite day because my
2: yes, of course, of course, of course.
1: Very, you know.
2: 101.4 FM, sahabat suara, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Besok bakal ketemu lagi sama Kenos Gina tentunya. The English Day.
1: Ya, dan kita juga sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini. Ini jam berapa sih sekarang?
2: 9.53.
1: Oh iya, 9.5. Udahan aja yuk.
2: Kita kasih informasi dulu. Informasi.
1: Ada informasi lagi.
2: Jadwal resmi timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2026.
1: Kalau senior tuh maksudnya umur berapa?
2: Berarti timnas utama. Tim utama.
1: Tim utama.
2: Yoi.
1: Ada yang juniornya?
2: Ya, campur-campur aja. Campur-campur aja, pokoknya dipilih yang paling terbaik aja gitu.
1: Kalau yang ini nih, yang AFF Senior ini.
2: Yes.
1: Oh.
2: Perjalanan Garuda di Piala AFF. Ulang ini ya. Perjalanan Garuda di Piala AFF Senior 2026 akan segera dimulai, sahabat suara. Saatnya kita kembali menyatukan semangat, doa dan dukungan untuk timnas Indonesia dalam perjuangan meraih prestasi terbaik di Asia Tenggara.
1: Nyanyi Indonesia. Indonesia.
2: Begitu. Siapa kita?
1: Indonesia!
2: Jadwal fase grup timnas Indonesia, sahabat suara. Indonesia akan menghadapi Kamboja hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Berarti minggu besok.
1: Minggu depan ya.
2: Yes. Kemudian itu jam 19.30 alias tengah 8 waktu Indonesia bagian Barat. Yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor. Kemudian Indonesia akan menghadapi Timor Leste di Thailand di Stadion Chonburi.
1: Kapun Cup ya, bukan?
2: Iya, di Thailand gelarnya, tapi lawannya Timor Leste ya. Itu hari Jumat tanggal 31 Juli. Ditayangkan jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Ada lagi Indonesia versus Vietnam,
2: yes,
1: ya. Tanggal 3 Agustus jam 19.30 juga,
2: yes,
1: balik
2: 8.
1: Lagi ke Stadion Pakansari Bogor.
2: Yes, betul.
1: Dan ada lagi di tanggal 7 Agustus,
2: yep,
1: jam 19.30 juga, itu Indonesia melawan Singapura. Itu di Stadion Jalan Besar Singapura.
2: Yoi.
1: Ini jadi tim tuan Indonesia terbang-terbang ke sana kemari gitu.
2: Iya, karena kan emang pesertanya Asia. Jadi sama kayak misalnya kemarin Piala Dunia.
1: Hah?
2: Itu kan ada di Kanada, ada di
1: Mexico.
2: Amerika Serikat. Iya bener kan?
1: Iya,
2: jadi
1: bener.
2: Ada di Meksiko, ada di Kanada, sama ada di Amerika Serikat. Gitu.
1: Jadi mereka kesana kemari mencari
2: iya,
1: alamat ya.
2: Kesana kemari. Kali ini.
1: Ser.
2: Oh, bentar. 4 pertandingan satu tujuan membawa Garuda terbang setinggi mungkin menuju babak semifinal dan final. Kali ini pertandingannya dapat ditonton lewat YouTube channelnya Reza Arab.
1: Keren.
2: Serius cuy.
1: YB. Iya. Jadi Reza Arab bekerja sama RCTI itu resmi jadi official broadcast partner Asian Championship.
2: Oh.
1: Hyundai Cup 2026.
2: Yes, berarti di RCTI juga bisa, di YouTube channelnya Reza Arab juga bisa gitu ya?
1: Iya, dan ini gratis, non membership kalau lewat YouTube channelnya YB.
2: Biasanya kan di aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya kita mau nonton bola atau badminton atau olahraga apapun gitu, biasanya harus langganan dulu seminggu atau dua minggu biar bisa nonton si turnamen itu. Kali ini enggak,
1: iya,
2: gratis ya.
1: Dan acaranya ini pertandingannya dari 24 Juli sampai partai finalnya nanti ada di 26 Agustus 2026. Apa? Di ini maksudnya mulainya.
2: Mana sih?
1: Kan itu maksudnya bener ya, Ella Rizky, cuma keselipet dikit doang. 24 Juli kan
2: ya,
1: mulainya.
2: Sampai.

0: Itu lagunya ya. Gimana sih?
1: Udah jam 9.57 berarti waktunya untuk pamit sama suara. Kita baca dulu TikTok nih. Kita mau say hi dulu dan juga pamit sama Wahyu Perlengkapan Sholat. Namanya cakep bener.
0: Terus
1: Rina Anggraini.
0: Rina gitu. Ku yakin hari ini kita makan bae-makan bae Rina.
1: Terima kasih Rina, terima kasih Ulfa, iya, terima kasih Ilmira, terima kasih Wariham.
0: Melodia.
1: Yes.
0: Melodiva.
1: Yes, ada Uci, ada Winda Kania. Iya. Terima kasih lagi buat siapa lagi? Ada UU tadi, ada Reti juga,
0: ada Ririn.
1: Ada Hana yang udah mampir ke sini dan bawa makanan.
0: Terus ada Hana, terima kasih banyak.
1: Yoi.
0: Ada Liana.
1: Ada Cerita Ojol Semarang.
0: Ada tadi ada Ilmira juga, ada Nana Chan
1: Miracle.
0: Ada
1: Ira Amansia.
0: Zulfauza, obat sariawan apa Bu Dokter? Obat sariawan mah ya ini apa ada di apotek tuh.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Ira Amansia. Belum diputerin lagunya. Lagu apa Ira tadi mintanya?
0: Ira minta lagu apa? Apa ya coba? Pantun dulu dong. Kata Ulfa Akinos nih si jago pantun. Bisa nih. Ya kan? Berkaitan sama sepak bola tapi berkaitan juga sama closing program kita. Misal Piala AFF sebentar lagi digelar.
2: Cakep.
0: Tiba-tiba nyasar ke Singapura. Gitu.
2: Hati ini gimana gak bergetar?
0: Aduh, kalau banyak yang ngegempur.
2: Bye, bagus.
0: Cakep banget gitu.
1: Kinos
2: masa sih.
1: Aduh, oke.
0: Gimana tuh Rizky? Ada gak nih?
1: Ntar lagi mikir dong.
0: Abis nih durasi 9.59 nih Rizky. Iya. Kalau
1: si Dadang Komat Kamit. Berhubung sekarang lagi musim kemarau.
0: Cakep.
1: Sekarang kita pamit dan see you tomorrow. As.
2: Wow. Oh, ada hubungannya.
0: Gak ada kaitannya sama Piala AFF sama kita.
1: Oh, harus ada ada Piala AFF-nya.
0: Ada gitu.
1: Besok lagi lah ya.
2: Kita pamit.
1: Terima kasih dan mohon maaf kalau kita banyak salah-salah ya. Kita ketemu lagi besok, kita happy-happy lagi besok. Terima kasih udah nemenin Kinos dari jam 7 sampai jam 10 di Suara Seru. Dan terima kasih udah nemenin Kinos dan juga Gina di iSuara.network.
0: Dadah.
1: Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedih nih.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa saya
2: undur, penyakitnya sudah nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
2: Gue gak mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu.
1: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
1: Iya.
2: Kalau di lapangan
1: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
2: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bling apartnya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye.
2: Kelilipan. Kucek.
0: Ayo. Ya tuh. Itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, saya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Perutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Perutang lagi.
4: Perutang itu perutang.
2: Perutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Ada,
2: salah,
3: udah
2: enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih bahasa Inggrisnya? Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kalau
0: nasty sih nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau nggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Think. Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, good morning. Di hari Kamis ini kamu akan ditemenin sama Jeffriska sampai jam 2 siang nanti. Dan spesial karena di 25 Juli nanti akan ada showcase album Bernadia Semoga Hanya Dimimpi. 10 lagu keren kita pagi ini akan seluruh lagunya Bernadia. Dan tentunya cuma di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

Dan barengan sama Chef Rizka yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di sini masih akan aku puterin lagu-lagu dari Bernadia, ya sahabat suara. Dan kalau ngomongin Bernadia tuh pasti lagu-lagunya, kamu setuju nggak kalau semua lagu Bernadia tuh galau-galau ya sahabat suara? Kayak lagu yang akan aku puterin abis ini nih, Lawan Waktu dan Jarak. Siapa dari kamu yang putus cinta atau percintaannya tuh berjuang parah karena LDR? Kalau lagi ngomongin LDR tuh pasti kan kayak, aduh, mau call, mau chat. Cuma kalau waktu dan jaraknya beda jauh banget, kapan kita komunikasinya ya sahabat suara? Apa mungkin juga akan aku puterin buat kamu abis ini? Kalau tadi Lawan Waktu dan Jarak ngomongin soal LDR, nah apa mungkin ini cocok banget buat kamu korban ghosting? Atau kamu di sini ada yang tukang ghosting, sahabat suara? Itu nggak boleh ya, no ya sahabat suara. Tapi ya itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis ini. Tentunya cuma di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

bersama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih di 10 lagu keren spesial Bernadia, sahabat suara. Siapa kak dari kamu yang kalau lagi cinta-cintanya sama orang, itu tuh cerita ke teman sampai ngelebih-ngelebihin. Tapi dia baik, tapi dia baik banget sama gue, sama keluarga gue. Dan ternyata pas teman-teman kamu tahu sifat asli dia, kayaknya enggak deh. Itu gak sih yang ngebuat kita tuh agak, apa ya namanya, kita tuh agak membatasi cerita kita ke teman-teman kita. Karena kita tahu dia tuh sebenarnya gak sejahat itu. Sampai akhirnya pas kita udah kenapa-napa sama hubungan sendiri, baru deh kata mereka ini berlebihan. Dari Bernadia yang akan aku puterin lagunya abis ini, sahabat suara. Dan buat kamu yang sudah memasuki usia kepala dua, quarter life crisis gitu ya, jadi kan lebih banyak yang dipikirin gak sih, sahabat suara. Dan tentunya kalau misalkan kita sudah banyak hal yang dipikirin, itu tuh nanti dalam hubungan pasti kita ada fase pendewasaannya. Kayak lagunya Bernadia yang berjudul Laut Yang Tenang, yang menjadi lagu penutup kita nanti di 10 lagu keren hari ini. Itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis ini, sahabat suara. Tentunya barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: karena abis ini Cia Friska masih akan terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau nanti di jam 12 Cia akan live TikTok. Jadi jangan lupa join ke live TikTok Cia ya di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Waktu yang gak bisa diulang, yaitu waktu bermain sama anak. Jadi, jangan sampai waktu itu terlewatkan.

bersama Zona Exploration Club khusus baby dan toddler usia 3-5 tahun. Di zona ini, anak-anak bisa bikin pizza sendiri bareng Pizza Hut dan mereka juga bisa ikutan Little Maestro's Paint Party sampai main dan berkreasi selama 45 menit penuh di One Fine Day with Chiao Bimbi. Ada juga Zona Cheerful Creativity Club. Zona ini untuk anak usia

Bahagia 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kaya, udah gue maki-maki. Jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Hotman Paris mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena harus menjalani pengobatan akibat masalah kesehatan dan khawatir kondisinya memburuk. Dirinya memastikan keputusan ini murni didasari alasan kesehatan serta demi keselamatan dirinya sehingga tidak dapat lagi mendampingi proses hukum Febri.
0: Suara Fakta.
2: Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat ke-6 Asia berdasarkan ranking resmi FIVB setelah mencatat peningkatan performa dalam berbagai turnamen internasional. Posisi ini menegaskan Indonesia masuk jajaran elit voli Asia dan menjadi capaian bersejarah bagi tim Merah Putih. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0813-1014 atau gue udah mulai live TikTok di @iswara.network. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget sahabat suara request di live TikTok kita, sekalian kita nongkrong bareng di sana. Jangan lupa sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa kamu request lagu itu ya. Langsung aja di WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

Ya, barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Selamat Hari Anak Nasional ya, sahabat suara. Hari ini kita semua dirayakan nih, sampai akhirnya ada salah satu penonton TikTok aku yang request. Nanti abis ini akan aku puterin karena dia request lagunya Perunggu Tapi. Kenapa dia request lagu ini? Katanya karena ini adalah lagu-lagu yang tentang anak yang harus kembali ke rantauan dan cuma megang doa ibu aja. Kita sebagai anak tuh walaupun dulu dididik sebagaimanapun orang tua kita mendidik kita gitu ya. Ada yang aku tadi tuh sambil ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman sahabat suara di TikTok, ada yang dididiknya VOC lah, sampai akhirnya dia tuh jadi takut mau cerita ke orang tuanya. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita sudah jauh tinggal sama orang tua, emang harus ngerantau demi pendidikan atau pekerjaan. Ujung-ujungnya yang kita pegang adalah doa orang tua, doa ibu, doa ayah. Makanya dia request lagu Perunggu gitu ya, yang judulnya Tapi. Dan kalau kamu mau cerita juga sahabat suara nih, karena spesial Hari Anak ya, aku mau dong dengar cerita kamu. Dulu kamu dididik tuh sama orang tua kamu tuh gimana sih? Apa yang diajarkan yang akhirnya nilai tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang? Gitu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau nih yuk, kita ngobrol bareng di TikTok. Langsung aja join dan cerita-cerita bareng aku di TikTok di @iswara.network. Di sana kita bisa ngobrol, dan kamu bisa request lagu, kamu bisa cerita juga. Tapi sebelum itu, ini aku mau puterin lagu untuk Firza Perunggu yang judulnya Tapi.

0: 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih Curated Bazaar dan Preloved dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event Rundown Tenan Bazaar, coba deh cek langsung aja ke Instagramnya @mumswithmums. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Mums with Mums Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Mums with Mums Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Abis ini kita masih akan terus ngobrol-ngobrol sahabat suara. Dan karena ini spesial Hari Anak Nasional, topik aku hari ini adalah apa yang menjadi, gimana orang tua kamu mendidik kamu? Gimana orang tua kamu mendidik kamu sampai akhirnya didikan tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang? Gitu, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Ceritain ya, dulu apakah kamu dididik VOC sampai akhirnya kamu mendidik hal yang sama ke anak kamu sekarang? Atau justru kayak kamu tuh selalu diajak diskusi sama orang tua kamu, makanya kayak sampai sekarang kamu tuh berani gitu ngomong ke orang apapun yang kamu rasain, apapun yang jadi pikiran kamu. Nah, ceritalah ya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Langsung aja join juga ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih ngomongin Hari Anak Nasional, spesial Hari Anak Nasional. Dan pertanyaan, gimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang akhirnya cara didik itu membentuk kamu yang sekarang? Dan sekarang itu udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya sahabat suara. Salah satunya dari Rani. Kak, nama aku Rani, 29 tahun dari Bekasi. Sama dong kita nih ya, sama-sama di Bekasi loh Rani. Dulu papaku strik banget soal jam pulang, jam belajar, semua dijadwal. Sempet sebel banget rasanya kayak dikekang, tapi sekarang aku kerja di bidang project management dan ternyata disiplin waktu itu yang bikin aku gampang diandelin di kantor. Ya, tapi baru sadarnya pas sudah kerja ternyata itu bekal yang aku bawa sampai sekarang dari papa. Wah. Rani ini ya, yang namanya nyesel telat nyadar, tapi untung nyadar. Ya, nyesel telat nyadar, tapi untung nyadar ya, Kak Rani. Karena kadang kita anggap dikekang waktu kecil tuh nyebelin banget gak sih? Aku juga banyak banget, sering juga beberapa kali dikekang sama orang tua. Dan ya sebenarnya itu wajar gak sih? Karena orang tua tuh takut kita kenapa-napa. Tapi ternyata dari situ kan, itu adalah modal utama pas kita besar. Makasih banyak ya Kak Rani ya, udah mau cerita ke sahabat suara yang mendengarkan aku di siang hari ini. Dan buat pendengar yang lain, buat sahabat suara, ada lagi gak yang punya cerita disiplin atau orang tua yang awalnya nyebelin sih, tapi kok malah sekarang bikin kita bersyukur gitu? Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain ya, yang awalnya kayak sebel banget tapi sekarang malah bersyukur, kayak ceritanya Karani barusan.

Ya, masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih ngobrolin soal bagaimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang bikin dulu kamu sebel banget, tapi akhirnya sekarang kamu bersyukur. Dan kalau ngomongin didikan orang tua, karena beda-beda ya sahabat suara, jadi seru banget nih, banyak banget WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Lintang di Bekasi juga, kayak Rani ya. Hai kak, nama saya Lintang dari Bekasi. Dulu sebel banget, apa-apa disuruh ngurus sendiri, gak ditemenin orang tua. Padahal teman-teman lain tuh pada ditemenin atau dibimbing orang tua. Dari bikin KTP, bikin SIM, bayar pajak STNK, sampai paspor. Ternyata pas udah gede, itu tuh bikin kita jadi mandiri banget. Bahkan adik-adik aku di umur yang sama belum bisa atau berani ngurus itu semua sendiri. Bersyukur banget sama gemblengan almarhum papa. Lintang, aku penasaran sih. Bayar pajak STNK kamu disuruh urus sendiri itu di umur berapa? Kalau misalkan umur 17 tahun, itu kayaknya saya juga gak bisa tuh ya. Bayar pajak STNK sendiri, prosedur kayak apa, harus kemana, segala macam. Salut sih kalau misalkan itu udah diajarin sama almarhum papa kamu dari dulu, yang bikin akhirnya bentuk kamu jadi mandiri. Bahkan ya paspor bikin sendiri, ngurusnya gimana waktu kamu masih kecil Lintang? Tapi ya gak apa-apa, apapun cara didik orang tua kita walaupun beda-beda, kan akhirnya membawa dampak baik buat diri kita ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita juga, yuk boleh banget yuk kita ngobrol bareng di 0816 114 1014, dan langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenan bazar, coba deh cek aja Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Piri Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jamistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 107,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini adalah cerita terakhir soal gimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang akhirnya membentuk diri kamu yang sekarang. Di cerita terakhir ini agak berat ya sahabat suara, karena WhatsApp yang masuk itu dari Andre dari Bandung. Hai kak, jujur orang tua aku tuh dulu keras banget, sering banding-bandingin aku sama saudara, dan itu efeknya sampai sekarang. Aku masih suka insecure dan susah percaya diri kak. Tapi justru karena itu aku janji ke diri sendiri buat gak ngelakuin hal yang sama ke anak aku nanti. First of all, terima kasih banyak kak Andre sudah berani cerita, dan ini jujur berat ya. Tapi yang aku salut dari kak Andre adalah bagaimana cara kak Andre mengubah pengalaman itu jadi komitmen untuk menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya. Ya bisa dibilang ini namanya memutus rantai kali ya sahabat suara, dan itu tuh butuh keberanian yang besar banget. Buat kak Andre semangat terus, semoga kamu pelan-pelan bisa menemukan rasa percaya diri kamu dan pelan-pelan menghilangkan rasa insecure-nya ya. Pokoknya aku salut banget sama kak Andre, dan aku mau bilang terima kasih juga buat sahabat suara yang sudah bercerita ya hari ini, sudah menemani aku cerita. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Masih ada beberapa menit lagi, yang mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit lagi di live TikTok @isuara.network.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di

Nih, keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti. Oh.

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang akhirnya sudah hampir jam 2 sahabat suara. Jadi Cia harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari tadi. Dari 10 lagu keren yang hari ini spesial Bernadia ya sahabat suara. Terima kasih banyak sudah request lagu, sudah berbagi cerita kamu. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 11 siang. Semangat melanjutkan aktivitasnya. Satu hari lagi sebelum akhirnya kita weekend. Semangat melanjutkan pekerjaannya. Semoga hari ini hari kamu menyenangkan ya sahabat suara. Bye sahabat suara. Sampai ketemu besok.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
3: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.
4: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
5: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
6: Gitu galo. Jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke GraPARI terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah nggak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek, ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, perayaan kemerdekaan selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Nah, untuk tahun ini 2026, Sariwangi mengajak Karang Taruna di Palembang untuk ikut memeriahkan waktunya ngeteh Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif, ayo submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Nah, untuk periode pengumpulan proposal ini dari tanggal 17 sampai dengan 27 Juli 2026. Ya, sekali lagi, 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026 ya. Dan gapura yang udah dibangun itu wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaikmu, rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah dan juga ada grand prize sampai dengan 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai terlewatkan sahabat suara. Atau gini aja ya, kalau pengen informasi lebih lanjut, kamu bisa cek aja di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sekali lagi, bisa cek di Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Still, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku pengen kasih tahu kamu kalau hari ini ya, di hari Kamis, ada informasi yang penting banget dan harus kamu dengarkan terkait soal belanja perbelanjaan nih ya. Ya pasti pengennya kalau belanja-belanja cara yang promo ya nggak sih? Nah maka dari itu sahabat suara, ini dia aku kasih tahu kamu promo yang ada di Alfamidi. Itu banyak banget, tapi kalau yang sekarang aku pengen kasih tahu kamu ada promo dalam rangka spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Jadi ada program promo double surprise khusus kamu member Alfamidi. Jadi buat yang menjadi member, harus jadi member dong sekarang ya. Jadi belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi. Kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai Rp1.900.000 dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi makanya ayo belanja sekarang dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Atau kalau pengen informasi lebih lengkap, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ceritanya tentang kekanak-kanakan.
1: Dan tadi kita ngomongin childish, inner child.
2: Iya,
1: ya kan?
2: Bener.
1: Jadi Jill dan Eja adalah pasangan yang sedang merencanakan untuk liburan akhir tahun. Tapi ini tiba-tiba Eja malah ke-distract dengan barang-barang yang lewat di sosmed mereka.
2: Oke.
3: Yang jadi kan kita ke Jepang akhir tahun.
2: Loh, bukannya kita ke Jepara kita?
3: Duh, jauh banget mas, kalau salah dengar heran deh. Jepang, kita kan mau main salju-saljuan sama makan otentik ramen. Ya Allah, kesian amat gue ke Jepang cuma pengen itu. Iya, aku tuh cuma mau salju. Aku mau salju, kalau di Bintaro gak ada. Mau otentik ramen.
2: Ada, saljunya bohongan tapi. Yaudah, yuk.
3: Nanti kita nginepnya yang deket stasiun ya, biar gampang ya.
2: Iya, taman deket stasiun.
3: Buat apa?
2: Biar gampang diriin tendanya.
3: Ih, kalau tenda mah, aku mah ke Pangrango aja, gak usah ke Jepang, di hotel lah.
2: Canda sayangku. Ini lihat deh, aku baru lihat sosmed nih. Ada baju jersey bola, rare nih.
3: Terus?
2: Ya last piece sih dia, orang udah pada nawar.
3: Emang harganya berapa?
2: Murah.
3: Hah?
2: 25 ribu.
3: Juta?
2: Alias 25 juta.
3: Mau 25 ribu juga gua kasih, apalagi 25 juta. Kayak dana liburan kita, say.
2: Ya ampun, ini kan tim favorit aku banget.
3: Emangnya tim favorit kamu mau bayarin kita liburan?
2: Ya enggak, aku kan cuma ngomong aja.
3: Kayak gitu kan lagian childish tahu, beli baju doang udah kayak beli motor.
2: Ya kan, namanya juga inner child. Kalau emang gak kasihan sama inner childnya aku, kamu gak kasihan sama inner childnya aku?
3: Emang inner child kamu mau ngapain sih?
2: Takutnya dia berontak.
3: Kalau dia berontak ngacak-ngacak ibu kota negara ya belilah. Kalau cuma ngambek doang, sini adu melotot sama aku sini.
2: Ya udah maaf, tapi kalau beli yang 15 juta boleh.
3: Kamu tidur di Jepang sana di tenda sendirian aja.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza.
1: Sahabat suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin.
2: Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Yes, mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watson, ini bisa banget tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlakunya sampai 31 Agustus 2026.
2: Lagi cari sepatu? Coba mampir ke Our Daily Dose, itu ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Main di Time Zone juga makin seru, sahabat suara. Belinya 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
2: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmati diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi sebelum transaksi, jangan lupa cek dulu promonya ya, sahabat suara. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 101,4 FM. Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, kita juga masih live di TikTok iswara.network. Dan kita disapa oleh band keren kesukaan kita.
0: Hai teman-teman,
1: Debaku Cakar.

0: turun temurun
1: gitu.
0: Ya, emang ada Homer, ada The Iliad gitu. Memang ada, tapi kalau Iliad itu kemudian jadi Troy, Odyssey, Homer itu menjadi Odysseus, atau Odysseus, Homer itu jadi Odyssey. Tapi ini adalah sebuah cerita, sebuah dongeng, ya, yang diceritakan turun temurun. Di dalamnya ada Cyclops, di dalamnya ada dewa-dewa, di dalamnya ada segala macem lah ya. Terus banyak banget yang recet.
1: Recet abis.
0: Dimana salah satunya adalah penunjukan atau penggambaran Helen of Troy yang dimainkan oleh Lupita Nyong'o.
1: Itu keren tau.
0: Munculnya cuma 5 menit. Terus mereka pada gak suka karena Helen of Troy itu katanya mestinya rambutnya pirang, matanya biru.
1: Itu kan ya interpretasi elah, guys.
0: Ya elah. Dan gue suka banget ya, karena kalau menurut gue Christopher Nolan tuh genius dalam artian gini. Helen of Troy, kalau menurut sejarah ceritanya, kecantikannya itu bikin dua negara berantem. Helen of Troy versi Christopher Nolan, penggunaannya di film itu bikin orang-orang berantem.
2: Kayak Sarah sama Jenap lah ya.
0: Kurang lebih.
1: Iya.
2: Kidul dulu.
1: Bener. Ya itu langsung relate memang.
0: Iya kan. Bener. Si orang, salah satu orang terkaya dunia ini alias si Elon Musk merasa, oh ini nih gak bisa nih. Ini gak bisa, gak boleh seperti ini. Jadi gue mau bikin versi Odyssey tapi pakai Grok.
1: Tunggu. Grok itu kan AI-nya Tesla.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita berkaca sama Odyssey-nya Christopher Nolan, dia kan no CGI club.
0: Itu dia.
1: Gimana caranya lu bisa menandingi sebuah karya yang tanpa bantuan kecerdasan buatan, tapi nanyanya sama kecerdasan buatan?
0: Nah itu dia, hanya karena menurut dia susah kali ya, kalau kebanyakan dua track begitu kali ya, dia pikir dia bisa atur semuanya.
1: Ini mau cari panggung aja kali, mau riding the wave cenah.
0: Gua rasa sih begitu, cuman yang gua yakin dia nggak nyangka adalah the backlash, alias betapa banyak orang-orang yang sampai bilang udah diem aja, diem aja, lo nggak tahu apa-apa. Ini yang lagi lo kutak-atik filmnya Christopher Nolan
1: asli
0: yang adalah mitologi.
1: Betul. Gitu. Ah, Lon, ngapa sih Lon?
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
1: Oh, jadi gitu.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Kita tutup dengan sempurnanya aku dari NPD.
1: Yanto sorry. Yanto Mori.
2: Dia tadi nyebut San Mori, Yanto San Mori.
0: San Mori dong. San Demorti gitu, ngeripe dong.
1: Yanto Susi David sorry. Gitu gak sih?
2: Enggak. Kan dia tadi nyebutin nama-nama cewek.
1: Oh, nama-nama cewek.
0: Aduh, sahabat suara, kalian tuh memang sangat setia ya. Kita hari ini mendapatkan 40,000 likes, 40,000 yes. Likes. Dan juga ada 3,300 orang yang wow. Datang. Thank you. Tapi thank kenapa you. Sih mesti ditutup dengan pembahasan mie ayam? Kenapa?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya, kenapa harus ada rekomendasi mie ayam enak itu dekat Mitra 10 Pondok Betung?
0: Yang di depannya ya Kak Widya.
1: Iya.
0: Sering banget gue lihat.
1: Lo kakak enak ya? Kakak Widya harus nyobain mie ayam Gatot.
0: Udah pastilah kalau dia
1: iya. Mah. Itu enak sekali.
0: Iya kan, Mas. Aduh. Bejo lah.
1: Jadi
0: mie
1: lapar.
0: Ayam gerobak biru lah. Tolong, kalau kalian mau bahas kayak begini, sama seperti kemarin kita bahas mangga,
1: iya.
0: Bahasnya Erlian gitu loh.
1: Iya, biar kita tuh gak kelaperan gitu loh. Kok marah-marah.
0: Thank you. Aduh, thank mie ayam Bangka. Besok kita hadir lagi, yes. Besok itu juri yang kita bahas adalah...
2: Pamali.
1: Nah, Bu Mali, jangan lupa besok.
2: Udah, pokoknya itu topik kita simpan aja ya.
0: Iya.
2: Kita simpan aja.
1: Ya, simpan.

sedang mendengarkan Iswara.

Indonesia.

0: batas waktu bayarnya.
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31

0: Sekarang serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian ini loh. Ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat.

0: keluarga Indonesia.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang waktunya ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Let's go! Apa kabar semuanya? Dari jam 8 sampai jam 10 malam hari ini. Temenin kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah, atau mungkin masih lembur di kantor karena ini menjelang weekend ya, sahabat suara. Karena Beryl Rasandavi selalu setia menemani kamu di radio, di udara, ataupun juga di TikTok. Abis ini Beryl bakal live TikTok di iswara.network ya. Jangan lupa di follow dulu, ditekan dulu tombol follow-nya di iswara.network. Karena kalau di TikTok itu selain, jadi setelah Beryl apa namanya on air di radio gitu ya, lagi lagu nih, lo yang lagi di mobil dengerin lagu doang. Tapi sebenarnya di TikTok tuh gue ngobrol. Nah makanya itu cuma bisa kamu jumpai di TikTok iswara.network. Karena sekarang bukan hanya dengerin radio tapi nonton radio. Hahaha.

santai dulu. Mungkin lo untuk interaksi sama Beryl mungkin awal-awal bisa kayak ya sharing lokasi kamu sekarang lagi di mana, macet atau enggak. Atau mungkin kamu lagi merasa tidak good vibe di hari ini, atau lagi bad mood aja gitu sahabat suara. Boleh laporan dulu ke Beryl ya di 0816-114-1014, itu WhatsApp-nya Iswara. Kalau yang belum save, mending di-save dulu nomornya, karena kalau misalnya lo respon atau lo jawab apapun gitu ya di WhatsApp, pasti gue bacain sahabat suara. Ya, laporan dulu ya sahabat suara, lagi ngapain, lagi sama siapa, posisi di mana, traffic info juga biar jadi info ke yang lain juga sahabat suara ya. Abis ini aku akan bacain respon-respon kamu yang di WhatsApp, tapi stay tune terus di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang kita masuk ke lomba sihir dulu sahabat suara. This one is ribuan memori. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi, mengudara Senin sampai Jumat dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Of course, lomba sihir sikat. Woo!

0: yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014, sahabat suara. Ini ada dari, halo kak, oh dari 0852, Sani. Halo kak, salam buat wargi Bandung aja yang di jalan hati-hati di jalan. Oke, yang lagi di jalan hati-hati di jalan, soalnya Bandung lagi, oh lagi rentan begal. Hati-hati tuh ya buat warga Bandung, dan kebetulan mungkin buat begal-begal lagi dengerin siaran gue. Musnah kayak lo, sini begal gue. Gedek banget gue lama-lama. Ada Mina yang abis ketemuan sama seseorang yang match dating. Oke, di dating app gitu ya, tapi di foto sama orangnya beda banget. Ternyata orangnya ini tuh suka bohongin cewek pakai foto AI yang dia edit sendiri. Bahaya nih. Mina, ditunggu ya update-nya ya Mina ya. Nanti kamu bisa cerita di sesi curhat jam 9 nanti di BTS Berani Terbuka sama Beryl tuh. Aku tunggu cerita lengkapnya ya. Ada Juna di Sungai Ulin, Banjarbaru. Woi, halo Banjarbaru. Malam ini lagi blackout di sebagian besar wilayah Banjarbaru. Wow. Alhasil jalanan padat karena pada-padanya keluar dari rumah tanpa tujuan. Sama kayak aku. Cari angin. Oh. Kalau kata orang dulu, keluar yuk cari angin. Yeah. Atau enggak, keluar yuk lihat lampu. Yeah, itu kalimatnya inget banget gue. Yang gue sering banget, ayo keluar yuk lihat lampu. Terus kata bokap gue, di rumah kan ada lampu mah ya. Ada voice note masuk juga nih sahabat suara, kali ini dari Ihlaf. Ada Yukari, masuk yuk.
1: Halo Beryl.
0: Halo Yukari.
1: Temenin pulang ya, siaran.
0: Iya, aku temenin.
1: Dengerin Beryl. Niche, bisa pulang lembur. Jam 8.
0: Jam 8.
1: Lapor, Antasari. Ya.
0: Hari-hari ya.
1: Gak usah dikasih tahu ya, biar udah tahu kan ya.
0: Iya, tahu gue tahu.
1: Macet kayak biasa.
0: Jam segini.
1: Terus lagi happy, Ber. Karena besok mau ke Singapura. Mau nonton konser apa?
0: Si orang kaya ini keluar negeri lagi. Orang have jujur yuk.
1: Pokoknya request dong Ber.
0: Tadi lu pengen apa sih?
1: Singapura mau nonton konser. Konser apa? Ada deh pokoknya.
0: Kayak gue tahu deh.
1: Request dong Ber.
0: Kayak gue tahu deh.
1: Request apa ya? Fish deh kesukaannya Beryl.
0: Thank you. Sayang banget gue. Makasih ya Yok udah request lagu yang bukan kesukaan lo tapi kesukaan gue. Yang mana gue juga bisa sering banget muterin Fish. Tapi gak apa-apa. Terima kasih Yukari. Terima kasih sahabat suara yang udah respon di WhatsApp. Gue tuh pengen nanya nih ya, kan kita kan lagi momen Hari Anak Nasional gitu di hari ini tepatnya. Tanggal 23 ya sekarang. Kita akan sedikit nostalgia, sahabat suara. Kalau ngomongin soal nostalgia, kita tuh kan pasti semua pernah ngelakuin sesuatu yang sekarang kalau diinget tuh kayak, ih kok gue dulu bisa ngelakuin itu ya? Atau lu masih bocil? Jadi malam ini gue pengen nanya, hal paling absurd apa yang pernah lo lakuin waktu kecil? Udah gak usah malu, itu kan namanya juga dulu ya, namanya juga kekhilafan. Gue pernah bolos traweh, jujur ya, astagfirullahaladzim. Diajakin teman-teman gue, teman-teman komplek gue, ini waktu SD kok gak salah. Kita ngapain? Kita berburu kodok. Tapi maksudnya baik, kita berburu kodok yang liar biar tidak terlindas kendaraan gitu ya. Terus kita taruh plastik kodok-kodoknya terus kita lepasin di kali. Banyak waktu ya. Hal-hal absurd kayak gitu tuh sahabat suara. Sekarang gue pengen nanya ke lo ya. Kalau lo hal absurd apa sih dulu waktu bocil? Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wansatrio Kuningan. Nikmat

101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional. Hai semuanya, dengerin Beril ya, di nongkrong bareng Beril. Dan sekarang gue juga lagi on di TikTok ngeisuara.network, because we have to always on. Kita tuh lagi ngomongin soal, ada gak sih hal yang paling absurd yang masih lo inget, yang lo pernah lakuin waktu lo masih bocil. Tapi sebelum kita bacain ya respon-respon yang ada di WhatsApp-nya Iswara, gue pengen bacain dulu. Sorry, sebelum kita masuk ke topik, gue pengen bacain respon yang ada di WhatsApp-nya Iswara dulu ya. Ada Malam Iswara dari Afin from Purwokerto. Mau titip salam untuk semua saudara-saudaraku Tangerang, dan untuk yang bacain terima kasih. Request lagunya ikut aja Min. Ya udah enggak apa-apa. Ikut gue ya. Apa sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu lo masih bocil? Piu-piu. Pernah masuk got depan masjid. Hitam sebadan-badan, yakin gue, iya gak? Hai Glenka. Ini gue lagi nyapa-nyapain warga yang sudah masuk di TikToknya Iswara.network. Sekarang kita lagi live. Gue tuh pernah, jadi gue udah gak bocil banget sih. Gue SD kelas 5, kelas 6 gitu. Gue lagi main bola lawan temen gue. Ya biasalah, bola plastik. Terus pakai gawang sendal gitu doang di depan rumah, di jalanan gitu. Terus ada adeknya dia yang duduk di kursi-kursi dari aspal gitu, yang belakangnya got. Ya lo tau lah ya. Ini

kecil gak kaya-kaya banget ya. Gue sederhana aja gitu ya. Jadi ada got yang ada kursi aspalnya gitu ya. Set gue salah nendang, dar, kena adenya, duar, jatuh ke bawah. Hitam sebadan badan. Pulang nangis ya. Kalau kata Setiawan Prima, dia suka masuk rumah-rumah kosong angker tiap sore. Biar apa, Wan? Maksud gue, Wan, ingat kata orang tua, jangan main horor-hororan, jangan kencing sembarangan, ntar disunat sama jin. Tuh. Jangan keluar maghrib, ntar dicuri kolong wewe, zap. Pulang-pulang diomelin mama, iya. Piu, piu, mama udah bilang sama kamu. Gitu kan, kalau gak dengerin kata orang tua, pasti kena akibatnya. Pasti langsung panjang tuh. Yang di WhatsApp nih aku bacain ya. Ada Kevin dari Kelapa Gading. Waktu kecil gue ngubur uang 1000 di halaman rumah. Katanya biar tumbuh jadi pohon duit. Mungkin. Mungkin. Oh iya, sama dulu tuh kecil. Ini sama kayak Kevin, agak-agak mirip gitu ya. Cuma gue bedanya soal gigi. Katanya kalau gigi atas yang copot, kubur di tanah. Nanti biar tumbuhnya cepat lagi. Nah kalau gigi bawah yang copot, lu lempar ke atas genteng. Gitu katanya. Selamat suara temenin gue ya. Gue lagi siaran juga di TikToknya iswara.network. Kita lagi on, kita lagi running sekarang. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam ini, boleh banget. Topiknya adalah, apa sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu lo masih bocil? Karena ini kita sedang merayakan Hari Anak Nasional. Tapi kita ke Shanti dulu, sahabat suara. Agak throwback dulu ya. Mungkin ini lagu-lagu di saat lo lagi masih bocil gitu dulu. This one is Okasi. Masih dengerin Beril, siaran di nongkrong bareng Beril, only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mari merayakan Hari Anak Nasional. Yeay. Kita flashback ke masa kecil kamu sahabat suara. Di TikTok juga, halo, salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya Iswara. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Every weekday. Know that, every weekday. Senin sampai Jumat. Hal absurd apa yang pernah lo lakuin waktu lo masih kecil? Karena ini kan adalah Hari Anak Nasional, sahabat suara. Oke, seperti Maya dari BSD. Maya waktu kecil pernah motong poni sendiri pakai gunting dapur. Besoknya gak masuk sekolah karena malu. Emang gitu, lo harus hati-hati kalau punya inisiasi untuk motong poni. Karena gimana ya, misalkan rambut nih memang kelihatannya lurus, terus lo kayak lo pegang gitu biar poninya ngumpul, terus lo potong. Itu gak jadinya lurus setelah lo potong, itu kan bengkok. Maya mungkin saat itu belum mengenal Icher. Mungkin Maya saat itu belum mengenal salon. Gak apa-apa, Mai. Kalau tadi dari cewek, sekarang dari cowok. Bagas from Tangerang. Pernah masuk kulkas terus ditutup dari dalam. Katanya pengen ngerasain jadi es krim.
1: Bodo amat, Bagas.
0: Bagas gini malam-malam. Aduh, gabut nih. Pengen jadi triko deh gue. Es krim reggae. IZNZ di TikTok yang bilang, kok mirip mantanku ya? Kamu jangan gitu deh sama aku. Kok emang mantan kamu kali? Kita mesti ada obrolan abis ini sih. Mufrida, hai. Selamat malam, Beryl. Selamat malam juga, Mufrida.

Rida. Dari WhatsApp. Malam Sobat Iswara, malam Beril dan pastinya Butika yang on fire terus dari pagi. Butika nggak di sini, tapi Butika ada di TikTok PD saya ya. Hal absurd gue dulu waktu kelas 5 SD adalah nyari titiknya Honda Jazz yang katanya bisa dijual. Ah, relate lagi saya. Dulu mah ayo-ayo aja, padahal itu termasuk pencurian. Iya, kriminal itu ye. Namanya ketikutan, jadi keliling aja sambil sepedaan. Titik Honda Jazz lagi. Dan main bola dari Ba'da Asyar sampai peluitnya azan maghrib. Wow, tapi sebelum ikomah di masjid yang sama, kita ketemu lagi aja dengan mandi koboynya masing-masing. Terus berangkat ngaji deh. Thank you Iqbal ceritanya. Ya, kegiatan... Jujur kegiatan Iqbal satu kompleks sama Willy Salim alias nyolong titik Honda Jazz. Pasti Mark Zuckerberg waktu kecil nyari titik Honda Jazz juga. Tapi sekarang sukses ya Bal ya. Gila. Awal mula karir lo emang dari titik Honda Jazz. Sahabat Suara, buat kamu yang pengen request lagu boleh ya. Masuk aja ke TikTok live suara.network. Because I'll be there sampai jam 10 malam. Kita ke Niji dulu. Laskar Pelangi. Pasti kamu waktu kecil pernah nonton Laskar Pelangi.

0: Kemarin kami lagi di mobil yang sudah sampai rumah mungkin, atau mungkin yang masih lembur di kantor masing-masing. Apa yang kamu cari di dewasa ini, sahabat Suara? Karena malam ini Berul pengen ngajing lo untuk nostalgia. Since ini adalah hari anak nasional, sahabat Suara. Nostalgia sedikit ke masa-masa lalu kita yang penuh dar-der dor al-el dul itu. Ada gak sih hal paling absurd yang pernah lo lakuin waktu kecil? Gue pernah mencain TV LCD yang baru dibeli sama bapak gue 2 hari. Jadi dulu ceritanya gue kan suka main yoyo tuh. Dan yoyonya tuh bukan yoyo plastik, guys. Yoyonya tuh yoyo bahannya aluminium. Karena kayak udah advance gitu kan. Gue sampai ikut komunitas, soalnya lo bisa cek video gue di YouTube main yoyo. Jago gue. Sampai ikut kompetisi nasional, gila. Terus suatu hari nyokap gue udah sering, gue sebenarnya nyokap gue, bokap gue udah sering bilangin, jangan main deket TV, jangan main deket TV gitu. Gue main lah, aku kan jago, gak mungkin lah kena TV. Set, gue main, tar kena TV, pecah.
1: Kan, mama udah bilang kan, masuk ke kamar.
0: Pertanyaannya lo, sahabat Suara, ada gak sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu masih kecil? Ada Ardi, pas masih kecil dulu suka main sepeda tapi bannya dikasih botol plastik katanya, biar ada suara ala-ala racing gitu. Nah itu dia, kalau gak botol plastik, daun kering, biar kayak motor-motor trail gitu kan. Apalagi ya dulu tuh, oh ini main tajos ya kan, atau enggak? Woi, ini cuy, gue pernah beli ciki di warung di Wardur di Madura. Dapat gocap, jujur. Ciki Jeki enak Jeki. Kasih tahu ke gue, sahabat Suara, ya ada nggak sih hal absurd yang pernah lo lakuin waktu kecil yang masih keinget sampai sekarang? Topiknya nggak cuma topiknya yang throwback, tapi playlistnya juga throwback. Dari Irwansyah, Pencinta Wanita. Kat Irwansyah.

0: masih ditemenin di nongkrong bareng Beril sama Beril Rasan Davi tentunya. Hari Anak Nasional. Anak kalau pakai L jadinya apa?
1: Jadi alak ya. Bisa L.
0: Ngomongin Hari Anak Nasional, kita throwback-throwback waktu kita masih bocil ya, sahabat suara ya. Oh iya, gue lupa. Sebenarnya ini adalah sesi curhat. Jadi selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beril.

Aurel yang sedikit curhat, nggak sedikit sih, lumayan panjang, curhat soal kehaluan masa kecilnya dia. Aurel dari Jaktim. Hai Bear, pas banget topiknya soal masa lalu. Gue tuh lagi kepikiran banget soal bocil gue dulu waktu sekitar 7 tahun. Gue tuh pernah nonton kartun yang tokohnya bisa terbang pakai payung. Tokoh yang bisa terbang pakai payung. Anjir, apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Gue pernah nonton kartun yang tokohnya bisa terbang pakai payung. Entah kenapa gue yakin banget itu bisa. Okay. Akhirnya gue ambil payung di rumah, naik ke atas tempat tidur tingkat, terus loncat. Ya lo tau lah ya, real hasilnya kayak gimana. Sampai sekarang, tiap kumpul keluarga, cerita itu selalu dikeluarin lagi. Dan nyokap selalu bilang, untung dulu payungnya gak ikut rusak. Emang, kalau ibu-ibu itu pasti selalu nanya barangnya, mana tupperware mama? Payung kemarin baru dibeli, sekarang mana? Ketinggalan di sekolah lagi, ha? Kangen ya, masa-masa itu ya. Tapi emang tahu, gara-gara kita tuh selalu terinfluence sama visual-visual atau animasi atau kartun yang kita tonton waktu kecil. Contohnya gue selalu lapar kalau lihat Krabby Patty. Ya lo tahu Krabby Patty itu kan kartun kan. Tapi gue nggak tahu, gue ngeliat itu kayaknya kok lapar aja ya. Dibanding gue ngeliat makanan beneran ya, kayak lapar lagi liat Krabby Patty. Iya gak sih, iya gak sih. Terus ngeliat ini game Cooking Mama di Nintendo DS. Itu lapar jujur. Menurut kita para bocil, makanan-makanan yang di kartun, di TV atau di game itu lebih tempting dari makanan beneran gitu loh maksud gue. Agak janggal sih memang. BTS masih ada setelah beberapa hit Sahabat Suara. Hit tahun 2000-an ya. Buat lo yang pengen cerita mungkin masa kecil lo dulu yang masih membahagiakan itu, masuk aja ke TikTok iswara.network atau langsung ketik cerita lo di nomor wawanya Iswara di 0816-114-1014. Sekali lagi, gak cuma topiknya yang throwback, tapi playlistnya juga throwback. Lagu barat nih, Welly, Libur ke Barat. Warna itu ya, tapi ini yang Young. Stay tuned on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Apoy! Sekali lagi nomor wawanya Iswara di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain ya, Sahabat Suara. Nyanyi!

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Masih ada Beril yang nemenin lo, yang lagi nyetir, OTW pulang, mungkin yang masih di kantor, yang sudah rebahan di rumah, menyambut weekend sebentar lagi, sahabat suara. Dan ini sekarang adalah sesi curhat, dan ladies and gentlemen, please welcome BTS Berani Terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril.

0: kirim via chat, sekarang via voice note. Kita dengarkan bersama-sama ya, cerita masa kecilnya yang satu ini. Masuk dari...
1: Hai Bestie, di 101,4 FM Istora Jakarta Indonesia.
0: Itu dia.
1: Belum kak hafal opening lo. Temenin gue lembur ya BTW. Ngomongin soal masa kecil, dulu itu gue tuh seneng banget main layang-layang. Itu gue tuh manggil temen-temen. Jadi di rumah gue tuh ada kayak belakang rumah gue tuh ada kayak perkampungan gitu. Terus gue tuh ngumpulin temen-temen kampung itu satu-satu. Kita main sepeda, ngumpul di satu tempat gitu, ada titik-titik mainnya gitu. Nah, di situ tuh kita kayak main adu layang-layang kan, adu tinggi gitu kan. Nah, dari sekian banyaknya layang-layang yang pada beradu sama gue, punya gue tuh yang bertahan gitu. Yang lain tuh apa, ada yang kesangkut lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Tapi kayak jadi pengen balik ke masa kecil. Tapi udah lama banget gak kontakan sama temen kecil gue gitu. Dan kabarnya salah satu temen gue juga udah gak ada. So rest in peace
0: Sigit. Sigit,
1: namanya Sigit PTW. Rest in peace. Terus yang lain sih masih ada, tapi gue udah nggak tahu tuh kemana kontaknya, medsosnya gitu, gue nggak tahu. Tapi mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Thank you.
0: Emang layangan tuh jadi salah satu media mempersatukan kita ya dengan anak-anak yang lainnya. Jujur, media berbentuk layangan, gelasan ya kan, atau enggak gasing, tajos, dar. Mungkin teman-teman lo ada yang kesel gara-gara layangannya lo putusin. Ada mungkin. Ini ada Cia nih.
2: Halo sahabat suara.
0: Ci, waktu kecil
2: apa?
0: Lo ngapain aja?
2: Waktu sini, kecil. Ini apa lo lagi ngomong? Apa sih, Ber?
0: Hal absurd yang lo lakuin waktu kecil. Ini gua naro ini mic lo. Oh. Hal yang absurd yang lo lakuin waktu kecil.
2: Gua pernah ini. Gua pernah ngambek sama orang tua gue, terus gue mau kabur dari rumah. Anak kecil nggak?
0: Berat.
2: Anak
0: berat.
2: Kecil nggak tapi?
0: Iya, tapi bener. Itu.
2: Lo pernah nggak?
0: Oh nggak, kalau gue nggak. Gue kayaknya terlalu advance untuk, gue terlalu newbie deh untuk ngelakuin itu deh. Itu kayak.
2: Nggak kayak. Udah lah, aku mau kabur dari rumah, padahal gue juga nggak tahu kemana.
0: Tapi bener-bener ngelakuin?
2: Ya enggak lah.
0: Oke. Okay. Gara-garanya apa?
2: Ya gue lupa, Ber. Kayaknya gue nggak dibeliin makanan yang gue mau aja. Coklat.
0: Itu kecilnya apa, SD, SMP?
2: SD lah. Masa SMP mau kabur dari rumah? Kayaknya diiyain sama nyokap gue.
0: SD juga janggal anjir kabur dari rumah.
2: Tapi anak kecil tuh kebanyakan ada yang kayak gitu pasti.
0: Iya sih, pasti kayak emosinya tuh masih meledak-ledak.
2: Iya, udah masukin baju ketat.
0: Oh iya. Nah, ini gertakan.
2: Gertak. Kalau gue juga kayak, ya elah mau kemana sih lu, Cil, gitu.
0: Berharapnya kayak, ya udah mama minta maaf, mama, gitu kan?
2: Iya. Yeah. Ya udah, malah digituin gue. Masuk kayak, ya jadi nggak jadi. Nangis aja sampai ketiduran akhirnya.
0: Tapi lo lakuin itu cuma sekali?
2: Iya, sekali.

0: katanya.
1: Ada di rumah.
0: Kok gak dipakai sih, kan lo nikah baru.
1: Iya, kan gak harus baru dan lama. Yang penting mah dari hati.
0: Kalau anak gue nangis di mall, gue tinggal. Iya sih, gue
1: tinggal. Iya kan.
0: Gue tinggal.
1: Soalnya biar efek jera gitu loh, ntar kayak dia nyariin gitu. Oh, berarti iya, dia tahu kalau gue nangis di mall, gue akan ditinggal. Jadi gue jangan.
0: Tapi gue ada
1: lagi.
0: Gue ditinggal juga. Ini SD ya, ini SD. Terus kayak ya udah deh, gue nangis juga nggak dibeliin. Kita hidup baik aja.
1: Iya makanya kan. Terus abis itu dengan pencapaian. Caci ya.
0: Iya.
1: Kalau nilai kamu bagus, nanti dibeliin mainan deh gitu kan. Jadi kayak harus dengan ada pencapaian gitu.
0: Betul.
1: Gitu sahabat suara apa?
0: Enggak ada. Buat sahabat suara yang anaknya suka nangis di mall, enggak apa-apa tinggal aja, pasti dia gede malu. Karena saya malu nih sekarang udah gede, kok ngapain gue nangis di mall?
1: Ingat jejak digital. Terus sekarang kan makin.
0: Kan enggak.
1: ada sekarang di viral ini ada anak kecil. Terus itu ntar anak lu udah gede ketahuan ada jejak digital pernah nangis di mall.

101,1 Mata FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masih agak throwback nih. Jadi aku sekarang bacain cerita dari sahabat suara mengenai masa kecilnya mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, mari kita sambut segmen curhat BTS.

selanjutnya datang dari Vicky. Hai Beril, sedikit cerita. Dulu antara pas TK atau sebelum TK ya, lupa. Pernah gunting amplop coklat. Itu semua terinspirasi dari sebuah acara di TV. Lupa apa nama acaranya. Yang jelas kayak acara kreativitas gitu deh. Pas udah tuh amplop digunting, kebagi dua dong. Di situ baru ketahuan kalau ada uang di dalam amplop itu. Pecahan 100 ribuan yang masih ada plastiknya gitu buat penanda uang asli. Nah, yang tadi itu kegunting. Lupa nominal antara 300 ribu atau 500 ribu. Panas dingin nunggu dimarahin. Alhamdulillah enggak dimarahin. Oh, dia nge-cheat dia. Nge-cheat kayak GTA lu ya. Pecahan 100 ribuan digunting. Nominalnya cukup besar ya, 300 ribu atau 500 ribu. Berarti dia menggunting 300 ribu atau 500 ribu dalam satu pack menjadi dua bagian. Lo gokil sih. Rati, malam Beril. Gue mau cerita soal masa kecil gue. Dulu itu ada momen kami sekeluarga tinggal di Tangerang. Nyokap kerja di Jakarta. Setiap hari nyokap selalu pesan sama ketiga anaknya. Ke kakak gue, teh, tolong panasin sayur, siapin makan adik-adikmu. Nyokap pesan ke gue, Reti, bersih-bersih, nyapu, ngepel. Pesan dari nyokap ke adik gue, jangan nakal. Tapi adik gue seneng banget ngegangguin gue. Ada aja yang dilakuin untuk bikin gue kesel. Akhirnya gue masuk kamar nyokap, kunci pintu, nangis sampai ketiduran. Gue baru buka pintu kalau nyokap udah pulang kerja dan ketok jendela kamarnya. Gue ngerasa itu tempat ternyaman gue dan terhindar dari kejailan adek gue. Jadi penasaran gue sama adek lo sekarang gimana? Ini unik nih, biasanya anak kedua justru yang bangor yang minta ampun. Tapi ini anak terakhir ya. Gue sama adek gue kayaknya kalau bisa dibilang bandel-bandelan gue dah. Adek gue tuh yang gak neko-neko gitu loh. Adek gue yang lempeng aja hidupnya kayaknya dah. Dia cenderung lebih pendiam daripada gue. Tuh kan bener kan? Waktu kecil tuh kita semua doyan kabur. Sama kayak adanya Reti. Doyan kesana kesini, ngisengin orang. Kagak bisa diem banget jadi bocil. Ada-ada aja bocil-bocil ini.

Citra Lestari selalu ada di nadimu. Sahabat Suara masih dengerin Beril di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. And sudah tepat di 22.00 lewat 7 detik waktu Indonesia Barat. So I have to say thank you so much buat sahabat Suara udah nemenin aku dari jam 8 tadi ya. Tadi tuh kita cerita-cerita sahabat Suara soal ya momen-momen kita waktu kecil kayak gimana, apa hal absurd yang udah pernah lo lakuin waktu masih bocil gitu. Macem-macem ya, jadi sedih ya. Thank you juga yang di TikTok Reti, ada anak 2000-an, ada R, ada Eucalyptus, ada Tutut Palu Gada. Kayak bokap gue juga lagi nonton deh. Ada Black Ant, ada Mas Bahlil. Wih, Mas Bahlil ini peluang ya. Ada Acak Adul, ada Eca baru masuk. Lu tadi udah masuk keluar lagi, Cah. Jangan masuk keluar gitu, Cah. Maksud gue terusak TikToknya, lemot ntar HP lu. Extend. I wish. Tapi kalau aku extend sahabat Suara, kamu akan stay gak? Kayak extend sejam gitu. Anyway, thank you so much. Kita akan ketemu lagi besok di hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ingat, aku siaran dari Senin sampai Jumat. By the way, ini on air udah akan lagu terus ya. Buat lo yang di mobil dengerin gua, itu akan udah lagu. Tapi gua masih ngobrol-ngobrol sama sahabat Suara yang ada di TikTok. Jadi masuk aja semuanya ke TikToknya iswara.network. Sekali lagi, username-nya @iswara.network. Ditutup oleh Malik and the Essentials, Kumpul Bocah. Terima kasih sahabat Suara. Jangan lupa di follow TikToknya iSuara ya. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye sahabat Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.